21:51 kumile mahungu ya chipanzi dzonga na ina kulori drasi yuma kondela bungili drasi Robert Sutzons Kala 22 horas

sipaya lesungana sona ne minzungu ya wena sipaya ne sawena siunga tsike kuti shongisa tatsa